0: Cibiyar kiran waya ta Honey and Banana tana aiki daga karfe 4 na safe har zuwa tsakar dare.
1: Fada min, me zaka iya bayarwa?
2: Bayawa, muje